Agus vani turjan pur FM megahertz alihat poin liapan hongki puang hia ahi. Tuni. Zulai ni som le nga kum sang ni le som ni le guk ni lai ni zingka lam da guk le mini som thum hongin to kitanin pai te program pat ahi. Ngai hitu te teng teng na fekun chibai le zingkal pha. Tuni zingkal hun sia

tua inang ayak tak leisiat hin ho tui mei bang chi la lalam hau kib le lom te pan a hi ama wa pan ma in thupon ki dang chi la ingai som ding